0: So be a radio 93.7 Kanyabi Feneme Ibo Daru Onyono na nonu ya bugwa Ono uya me Oku meleze na kibazo Nyana kwa kunoku Kanyidi nizu we mebe ni ibo banyi Kanyi mebe ni ibo eme o Kanyi suba ni ibo asu o
1: Ibo bi ibo bia kenenu o Ibonja mamo mo bia kenenu o Maka no gerugo no mbanyi jeme no dogu Asim no gerugo no mbanyi jeme no mong O gerugo no mbanyi jeme no mong Na yeji we malanyi mbae geji we men okanga Mabule zioku maka niwa maka no leyo Asim o nibo marama diuku o mabule zioku oi Ibo marama kawanyi o mabule zioku oi Ibo bu no dogu anya me na mabule zioku Ibo bu no kanga na susu no menalo mabule zioku Nibo maka no leyo Sonyere miri ututu na mazo kongu na tripu ini jele wanyi ndogi iba makobula na nwazo bia FM 93.7 Ebo na patu ebe veni lene meo mabule zoku Kanyi meni vejiwe malanyi dika ndibo Kanyi meni ejiwe malanyi dika mibo Kanyi zwa nafte dika ndibo mabule zoku Makano mune no katonu ive menu oi Asimunu mune no katonu ive menu Nakarandi mwagunye ganyoko Sinanyi biazu nife Sinanyi biazu nife Makani iba makano leyo

Magamedi bu wako wakwe mudi ya nenwa. Magamedi bu wako wakwe mudi ya. Nya kanta udwa ayaya abata. Nya kanta udwa.